Yesu, yang rabje janju semba didar nye da janju semba nangsi uyakse e nyom da. Semje tamji gi dungi chir da, semje yungzu ko donda ka, ta nye la mineba ya ya, jimba yungzu tangwa cha wu nye. Ranshin gi dubi thalaya mineba, ta nye do mebi thalaya mineba, taktara che da kanaya mineba jimba yungzu tangwa cha wu. Semje do duje ba kanyeba di nye jang, duje meba di nye. Ta semjin do duje ba kan yimba da nga da otu semjin yimbu u sangje yimbu nya da o marji ba thong me yuji na semjin yimbu ru sam ya duje ba ji ta thangye zam do duje ba yinu ma do jile rangshin gi dubi duje rangshin gi dubar yime semjin do kyang semjin ni kyang duje me ba de di ni kyang duje me ba rangshin gi dubi duje ji semjin ni sam mo duje ji mono ya ko ti shin she be semjin tham ji je gang su ba di semjin de da ni ya me bi shi Dijisha manasi simjian thamjian simjian thamjian yang ada simjian thamjian si nyiji kira kau semuanya oya semua kah ini simjian thamjian si simjian thamjian yang semua si simjian dia tak simjian bahasa nak ambo dia ni tak apa zaman mana tu jele rangsin si nama ni jang meba o ni ne simjian bahasa mana ni tu macam jo rangsin si meba o mana tu jele dia ni tak apa zaman tu no ni kau semua rangsin si meba o dijisha siapa rabjor Tiji siapa ni? Yang dah bersumba, dia bersumba. Tiji ni tu sumba, tiji siapa ni? Lobar sumba, mai biciru. Tahu kimsa gaya ni na? Simjen bahasa na, rangsin je mono. Ejek dia, neyuk nau, gaya nau ni na? Dia ni tak bosam tu ya, nau ni. Siapa tangsi gaya ini ni na? Tiji ciri siapa? Raju tiji siapa ni? Yang dah. Sangje cuma dia nangsi, si sumbi ni na? Yang dah bah dia cije malu bersumba. Lokyo munu ni nabar dakwa diya sunu munu ni tenpa di sunu munu ni so umdinde pungkuk to naga rangshin ki truba nau tika rangshin ki madruba yinye mara sunu yuk ni ajik de tanye do meba tika tenye takwa tsa minu tika tenye takwa tsa minu yuye sunu uya minu tenpa sunba yin tishin ki do sunba yin ta sunba nangshin tonla neba umdinde sunu munu ni ta tongba nik tonda ji ta nge dun be Ngedun dua tong ujilah thol dah daya sih ulat pe thadu ti desi ayuk mono bi tisinya tu sumbati tisin siapa ni ngobi nelu gi donda aji lokbar sumba mahi bisilu ngobi nelu donda pe nada cuitam jadi rangsing me nyong ngobi nelu me ngobi thamji ni adang ngomaji thadu ji keting di lagi na rangsing me bati mengadang si tong suru bat kambu sumba ini mata ngadang nangsi siapa ngadang si dah rangsing itu ba ti nang ya topi tak sama ini bati ngadang di nang ya suru ji Ngadangsi nangoji, ngonetane minumbur. Sangjisi ngadangsi nangon ngododi, ngadangsi tongon ngododi minumbur. Rangsingi minumbur nye sungoji, tiemba yimbo, itu lopar sumba mayibichiru. Yang rabjol, tijinshibi chukanya ngobazoba sangjiba, tiemba dela tiemba yame, sumba yame do. Rajo titati, pena, ta uzo pijaya sunu. Yang rabjol, tijinshibi chukanya ngobazoba sangjiba amye, ta yimbo rabjol nye, tijinshibi si, Cui kaya ngobrol sama sangje pa, cui kedin di nyamle ya na, cui ngobrol sama sangje yuk, ngobrolnya semua ning, ini uya ta cui tuan damar tuanu nyako sowa, ini sangje itu sungye u sangje lungi tempat ni topi tempatnya aje konanu tempat dia lah, sumpah kah meti nuk tempat yang me, tempatnya oji mana dana ini sumpah cici tenya tempat, ini tempat kah meti nuk sumpah yang me, ya bol tempat lah tenya sumpah lah tenya tempat ni koso. Jula dini, tribu tribu la dini, ju, pala dini, bu, bu la dini, panya da. Ti torzo ti si dinya ni kosu ime da. Kedi la dini, mlendi ni kosu, mlendi la dini, kedi ni kosu ngoto. Siu la dini, ngakbo ni kosu, ngakbo la dini, siu ni kosu. Ngakbo man siu ni oji la doko minami. I ngoto ya ya, tenpa di sanji sungi u chue, tenpa donyi u jisha. Ejik da, tenpa la matenbi, zumba la matenu tenpa yang me. Tenpa la matenbi zumba yang me do. Raju tidak dekah ini na pernah mingguan tempe misi membar shuna ni melon nekan gu miti ini nanti ni agak yui na membar shuna cia mitonga di sini ni melon nomsi dalam nanti ni agak ni sega matang ini di sini kang ngobrol hobi cuma yang so tonge caju sempat tawar cawan ini mana ngobrol hobi ini na rangsing di jubi ngobrol di song ya rangsing di jubi cuci di nau di samun ni agak tonge ya ejek ta Rangsing itu bi pena cibapo, rangsing itu bi cimbi ceh, rangsing itu bi cincin yu, lomba wa sergan,